0: ada, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Kami mengimbau agar terhindar teratur dari jalur antrian bongkar atau muat, serta ikuti arahan petugas demi keamanan
1: dan
0: kenyamanan bersama. Kami atas nama PT ASDP Indonesia Ferry mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.

0: banyak pergi dari sana, umpama mau pulang enggak mau lagi orang. Kalau kanan belum selesai, iya. Lampu belum ada. Tanggal 8 tutup itu. Dari tanggal 24 kemarin sampai tanggal 8 ini dibuka. Itu khusus mobil cuci kecilan ya.
1: Malam juga enggak katanya. Malam
0: enggak, apa jam 5 tutup. Tol itu kan belum selesai, cuma berapa kilo. Dari Musi Landas ke Sok Tape. Dikit. Itu Sok Tape di jalan tanah. Namanya orang lagi masih dalam bangunan, cuma di ini baik, supaya jangan macet sama parah ini. Di sini kan berapa tahun kemudian, hampir sampai 2 hari, 3 hari jalan ini.
1: Belum tahu ya selesainya kapan ya?
0: Ayo, gimana tahu lah Pak.
2: Tahunan ya.
0: Tapi kalau pemerintah itu berkendak, enak sejenak.
3: Pemerintah sekarang nggak punya uang. Katanya.
2: Kan kabar itu waktu itu kan 2 tahun kendaraan mati pajak mau dibuka katanya kan.
0: Emang kayak hebat-hebat dia ngambil.
2: Jadi nggak jauh kan kalau ini gaji resmi, otomatis masyarakat tamu aparat terpuruk.
3: Iya.
2: Jelas kan. Ya, kembali lagi zaman dahulu kala, dia kan zaman
0: saya kasih gaji resmi. Berarti jadi Israel
2: dia. Nah itu aja.
0: Kami karena Palestina.
3: Iya.
0: Wah.
2: Jelah, jadi jangan emang tak punya aku, yang tak punya aku kita bunuh juga, aku pernah
0: beli kelahan.
2: Keringat panas dingin, tahan kelapar.
0: Iyalah deh, kami juga Pak tiap tahun bayar ini pajak tanah rumah ya. Nah, kami ini jujur Pak, kami kan orang kota Palembang Bu ya, kotanya, diam di kotanya. Tapi rumah saya tinggal total.
3: Di Palembang.
0: Gak
3: tinggal diurusin gak?
0: Sudah berapa tahun.
3: Itu diambil entah.
0: Soalnya gini, ditunggu rumah gak ngasih makan Bu.
3: Iya, gak makan.
0: Kita. Saya gak ada anak kecil lagi, sudah tua sama bapaknya. Anaknya sudah ada usaha itu. Ya bapaknya kan di sini semenjak meribut Pak. Jadi bapaknya yang meribut. Jadi bapak ini sampai sekarang tuh jadi security di sini. Jadi saya ini buka warung-warung, suruh pos ini. Nah jadilah dapat beli beras gula ya. Nah, tapi kan sering pulang kalau ada tetangga acara
3: ya,
0: pulang dibel kondangan ngerewang bantu masak. Kalau sudah pulang sini nyari uang bagaimana itu kalau tinggal api jauh sebelah walaupun betinanya aku melawan rumahku besar
2: disita.

0: para pemenangku senior PA75 Yosiau yang akan berkata dan para pembukti tinggi kaya sembuh saya agar kembali kembali sungai pintu karena aku dan dia untuk mewajibkan pengajian.
1: Tapi kami lebih dari itu, kita itu malah.

0: Pasukannya mahal ya. Dan cari
1: itu jalan ke apa? Tangki.
0: Habis salah itu deh.
1: Era tu ada era pada ngau yuk.
0: Yuk, malu terpong kan.
1: Terpong terabila. Kalau dia tu gila.
0: Habis itu kita pilih deh. Dari sair gitu. Kalau tambang
1: tak kok dalamnya selamnya lagi lain kan dalamnya kalau banyak nih ditambah spiral putu deh si penyedap kawah kan di batu gandul 6 spiral mah spiral sebatang tuh deh 6 meter panjangnya kerja 6 bapak itu ngomong kawah yang anak boleh 6 30 menilang kawah 30 meter lebih kawah
0: alat tuh
1: di daerah Moro tuh banyak nih bersiluan itu. Kita kok sempat ngirim udah nang loh mak, kita dari lokasi baru ini ya mak, jadi kecil
0: di pasaman tuh. Kita kok?
1: Kok ada ya sih, kok banyak sekolah sih kan dari jual paru. Kalau kita susu tidak untuk mampu di daerah tambang mampu sendiri, dia istah pun kan lah. Awak ke jalan je lah, ya, apa tu buat jat itu. Menuang istah tu.
0: Pisau yang itu eh? Yang di ngalau-ngalau
1: jalan? Eh, iya, itu dia tak kempah ya, bini manual ni lah. Kok kalau tak ya lupa nak. Foto gak tiga tu tu beli yang mati atau tu pansat eh. Kalau gak kumpul je gitu. Kenapa gaji ni mau boleh ditawar sehari ni?
0: Sehari selama?
1: Sehari tu sama sehari bekerja sehari tu. Banyak sebenarnya itu tu.
0: Di Solosakan?
1: Di Padang Awe. Pas waktu ke Siko dulu tu tak lama buka tambang ni ada mulai musim tu. Kerja kawan ni, mulai kecil. Honda pun buat ada beli yang nanda lekas dahnya kau tak jauh. Kini ni lah kak Uwe.
0: Tapi tu yang kalau di berita-berita dikitkan ilegal tu itu? Nama ilegal,
1: nama kembang legal kan, mau tapi bisa dia punya, tak? Umur masih kapal maji itu, tak mungkin dilayang lah, masih kecilmu. Iya, kan tambah legal, nama masa tu, ni cek report ni, tak? Ini aku.
2: Belora dia nama nama
3: dia. Belora. Belora. Kata tak ke? Lado banyak lado. Kau dia awak
1: kena. Dan dorinya kan pakai. Yang awak tentu mak tu mau miru dulu dah. Sudah, umi itu banyak tapi eh apa kerja yang awak? Oh, ada orang di bumi dah.
0: Abi Ome.
1: Abi Ome dia kena lagi gitu kan.
0: Kok jalan di situ ya? Itu lah rusak tuh.
1: Rusak?
0: Rusak sungai. Kan banyak kasih ya situ kan?
1: Iya. Lah batu tuh kerikil ya, bekas tambangnya tuh dulu. Banyak keluar. Ini masyarakat kalau gitu ya. Ini larang

0: Berapa apa berapa paling ya orang masuk dalam itu?
1: 7
0: dalam. Itu enggak baru berangkat dari rumah. Kurang lah tiba-tiba makin lama pun sakit pokoknya.
1: Ini tarik ini
0: lo sama yang ada dulu
1: sebelum
0: lo lah apa lah dicari apa kamu di sana

Bungakera roksoko, bungakera roksoko, bungakera roksoko, bungakera, bungakera, bungakera roksoko, bungakera roksoko, bungakera roksoko, bungakera roksoko, bungakera roksoko, bungakera roksoko, bungakera roksoko, bungakera roksoko, bungakera roksoko.